Okay, tiga wajib for you. Lem video we memit matek tu tuan lengah kati bore IPR bor wa bor tuan ada rapa FM. Lagi lagi, ada lem video we macam kebar. Wajar tuan lo tiar hod tiar ke we bor tiar hod dijumi as Bishop Flynn. Sana ngiri we macam kebar no rata beri kiwi bu. Un mur kuane lagi sih. Un mur kuane kuoro high school ber mur matek tu tuan. We api will mana kalau tiar pora tiar rakoh. Uno wa moto matek tu tuan. Angini mabeh tu tiu nembe nembe. Anini and we machoke man no tiga yomuchi ichwin Tracy amen ki pade tan council ka kany mate hadida anini ulto do doctor baka miga kenyo we machoke man rata kini de win we machoke man ne mako kitich Kate lebih beri. Tiga lewat tiga jam power. Wadung di kamar opiari. Obiya boleh kan waktu yang jamu kena. Jam itu dua luak. Ada kat dia kini. Now log mati bila macam

bali mapenya ti we karati buri wechako kere palo tino wekiwa kido imara edi wizi mpereke karmu na mekara tina wendredo mandra pfm pay lock like station maka megi di cheng menino matilini.

0: se ka fɔ fɔ de kɔma na ho no ni reba no mi na bi na kel bi ko ko mo akel ni na bi mo ho kan kyo mo mo no mo che no ko
1: ene no
0: e ka te ka ko ba ya ber ka ro ni no ya po ma te
1: pera te
0: ya
1: right rap fm
2: hello
1: yes po ya
2: po ya
1: eh ado lo ke gane
2: Ria Rosemary
1: apo ya Rosemary
2: Ti yang lama mama lu ni nak cakap Jacqueline.
1: Eh. Kau nama cimi?
2: Zero seven eighty five.
1: Apa ya? Dah. Ikin Bible kecil ini di
2: Ah, kwa
1: ni Bible. Kwa ni Bible, wako chile ngo?
2: Eh.
1: Ok, unde kuru wale polo. Rap FM? Hello?
3: Hello?
1: Yes.
3: Apo asawe ma?
1: Poi tutual.
3: Apo asawe.
1: Poi tutual wa joro.
3: Aya mori.
1: Hello?
3: Hello, what?
1: Yero wani? Imiru mot? Sorry. Rap FM. Arwen yang korang buat video network. Buka tir. Wah, nanti car bodoh main kali lagi. Rap FM.
4: Hello.
1: Yes, apa?
4: Apa?
1: Ah,
4: kau yang game ni.
1: Kau yang mana?
4: Daniel, baik boleh. Kita ni ada wira juga.
1: Kau je lagi kan? Kau bukan kau ni pihak dek kan?
4: Ya, tak berdong kan? Yo, mana yo? Yo, dia cuy palu ba?
1: Apa yang mana? Apa yang mana? Eh,
4: dragon jadi.
1: Poi itu tuan. Dragon ini kau yang mana?
4: And well born.
1: Kau yang mana?
4: Dan chilling tekonya dan walk Bible lock to gen lo yung chin dan yem to twan. Nyore Bible be chilling chario memorat.
1: Eneno.
4: Gratia yen yon remo mo tam piari yon sen.
1: Ok. Kwa nama chi?
4: 0781.
1: Right.
4: 7761. Dung diet ke yete. Eneno.
1: Poi to twan. Anen dan me gikilo min video bilun mo mic check. Rapa yon dan kan Apa ya?
5: Apa? Orang yang mas awal Bible kau nyepe killing tiu madu hari dah.
1: Bible kau nyepe killing ya tiu.
5: Killing ah killing kau nyepe dia pah. Eh cik, nene wia wiri ah temi apa yang lagi mama?
1: Yang ane?
5: Kecmeri. Ganginan tiga na leher apa lu yulapara?
1: Okay.
5: Wakwa wana kedi gulu. Kasia mana gulu kuti town.
1: Kwa nama chimi?
5: 0778 67
1: 7 7 8 67 7 7 8 67 9 2 3 9 2 3
6: Hello.
1: Apa ya?
6: An master planner.
1: Master planner.
6: Anai kum lo kata abe pun Bible, pun Bible. Pun no pun mas bejo ye, pun for bad, abe no gumma duong ye.
1: Okay.
6: Aturu mangkiling.

kiwene Man City sorry Liverpool tiyo meleki bo tipo Tottenham Milan Pan Piarbeiro eto Jemine Cherchinga no tipo Tottenham go wala tiyo ni po Cherchinga kutin mano maki lune Liverpool wene wane ngibo tipo Arsenal lehu asin gubiri katimu mwane ngibo yike mamete wakitam na tomu kwa lehi radio eto wane po Cherchila are leto wanoge lewani Junior Alvarez unwa wanoge ya wastri huku nye tukuni wane kanyi mabee wane mabee gubara Julian Alvarez ubele tamabaye eni mgeni kariyari tomeki timpa Manchester City tamu timpa Atletico uwele en uchwala en it mwani ili vuspe kikuno tuko upele mabaye nye mateka penarati na timpa Atletico utoko tuko niya rio piara bor ya pek tuko ni wanya cross all competition about timpa kilwani Atletico Madridle mwiyo uborgoon piara biche young man itoko mege matalo striker team Atletico Madrid radio well in no me richard and now the tour of mirni team chero but team Barcelona Barcelona eto the match but team by Atletico go away negi paramo me the tour of but get mati open and negi mono kilone direct opening bakir bich kirimero wang mamma kiki gitu era makara tiana bet no tiana rio in season a chele chele era wanita tu kan itu adalah gentinya dah nak right mungkin ada tuan tu orang awak bicara gentinya kita tu kembali semi final ni World Cup baru nanti itu pada di Julian Alvarez now lepas bina umat kuman who asal bicara bicara tu orang ni pun ni je ni mereka tu orang kita tu pada Atletico Madrid but lepas aku ni guna ni asal ni kubicara mana mau belok pecahan. Makar ni bunyi la dia tikiri bunyi la pun ni ario. Ano ngai asa bahasa nuku. Nuker mana lagi pada? La tu kau itu mirni ni berti bahasa nuku. Waktu pemir di bulu England. Tu gila kau kere ki baru dok putin kena ngau. Wen ki bunyi ki cara mana yang belok kita tu mah. La tu kau ngau ngau ngau. Ini pun cara tu England. Mirni pemir cara kau ngau. Bukan mana ini jadi bahasa nuku. Batu tu go cinta Barcelona ni nak utam ni lagi go no it's too late nak pelar nak cakap ni ngau kau ni kau cakap nak cakap kau ni baru jumpa ni pelar cinta baru jumpa tu lagi oh la tip mak ilmu ni Gabriel Jesus ni kita kau tipa Arsenal well tu wakom la tu mak ilmu Julian Alvarez pancar cinta are baru Arsenal ni lawan ni gembok kau kau tipu sebagai kamera madet mian cint kai Avat mian Rio la tip kita yang rest kadang nak tahu dari jauh kan kita kira tahu di dalam bayar bayar ni lebih mungkin merino mohon tiket untuk mana yang berjalan asal betul kira macam mana bang mana yang di mana cek kadang wing mungkin ada bocah sistem barang ini sudah kan dah kira ni kira kira cek mana ni cek ni ada tiba ni lah bang ini dah kira wing peramu mana cek baru di dalam kita tahu ni boleh kan mana di jauh kan kira tahu tapi ni lah kita jauh beres ini lah lebih kaya awat kabe kiri mikel mikel mabe tu kuna na bo tu kuna na ba tu kuna jana striker no ara funga ya Arsenal bangeni kana kwa kuna mchaka ni kwa mtie tika kwa birti ke mukane mono get mati mano tika karo ke kampa Arsenal radio wana na mura tu kwa Chelsea Makelon Enzo Fernandez wa coach arbati pa Manchester City kibila enu milion pound mia chen akipia rarimo bit mono kia mani churu kas udong milion pound pia rario mamiari kimeri wek tu ucara mungkin pun mula pun ni aje, tu piara man angan dia pitch, man nanti record, win put lah macam win lagi Premier League ni radio, by now datuk macam si ni dia ucara mungkin dia kena bay, nanti kini tu macam win lagi macam dong, entah nama dia kerja ni kini tu macam win lagi macam dong, eh nak kami buat ni macam kini dia kerja cantik, ada Benjamin, datuk rumah agi di Spain, Enbere yang cuma kita baca kita tengok pelajaran ini. Ikhina bila turun turun dengan Messi, kita end cili madit. Mau apa madit? Enzo Fernandez kau baca dong. Record ni will be Premier League. Ada fakta dari Yoko. Iwan kau madit kerana tiada tiada.

Ipore mi awara inota bera bichi la boro nota deka bichi la bera boro nota nyu nota bera angwena bichi rui angwena deka bora bora bungwen akwanyi minye kakanyi nula njodi cha mkwat milega chiki kwat milega meta unu mwana ni mwana kwat kuchunga chen kiri iyo tini machana kikuman tutunga machini rudi nota bera bichi la boro nota deka bichi la bera boro nota nyu nota bera bera angwena para bera pia riwa bichi pia bichi la bichi la Anyoko kachin kiri yotiano machana kertumani Radio Rapa FM.

ke hermanyo en no mundu chenga kwani wakachel kere yotiana machala kirkumana radio rapa fm ichawa me kwat mele ga imuna radio wana nyo kachel kere no kar ke kara yotiana machala kirkuman ichi akeren internet kichung kachel kere yotiana en ni wana nyo kachel kere no la radio wakno inbeti kero me winyo gonya kiber bene ke akwat mele ga mege o barbakan kache no itiga wani radio rapa fm Alegin pe beeping radio, yang mati waka kenyi tiga tamu beeping, yang baca kalau mana bani wakini wain dek yang mana waka kian wang kecil, abil umumnya wakini mana bani wain ini tiga goi nak kecil, kaya tiga goi cing goya goya kaca bani tiga tamu na tema, cina baik kekian ni tiga tamu nama bani radio, yang pe beeping, yang tiga beeping, yang tiga beeping, yang mana

0: Radio Grappa FM. Iberica when you reach his life, ye kwa ipiara bor bia bor tana de Grappa FM.
1: It's 5 p.m. The time check
2: on baby job. Pa chel ki kuna new tiano ki piara bor bia bor tana de Grappa FM.
3: Come Kamera ke angkat dulu, mari kami ada bermain lah.
4: Mangga kau main,
5: kau yang tu. Kena kita jalan lama ke jalan ni. Ni tu amor ni ni kau raja tiga tiga.
4: Ni, lalu kau kau jadi bermain di dalam tiga.
5: Ada awak tu le. Kau ke white kau? Kau mesti ke luar ni kau dah untuan. Bal mui pada matelare. One kilo apa? Wa mare. Wa biru kaciri, wa lindok mapiri, tigo ke kempi dan atwa.
4: Ujuji emu borada, dan kong biru bengi kicorong. Uyugi, tangdaru, wa elamu bo. Kiti kan kong bengi kiyo biru maleng.
5: Kong bengi ne amor ki botwa. Wa ndong wa, kepa biru la roko wa o.
4: Wa uye roko roko, meo, ki wa chkong, wa uye do pa yuwa.
6: Wujman leke laye, kepa bo.

0: sukari, maha, presensa, sabun kie,
1: atikan,
0: gambut, morangka, minum ayo tie mabe,
1: ya, wati pundukan,
0: itu kan pauto tara sistrons, wati jiki moho, morangka, sabun, modek, modun, besen, bucket, biskuit, radios,
1: ina mara mugu mamira deja, machano bebu wai, juish, wai mapat pat, spirit,
0: wibene pungil ni, itara sistrons, sons, enterprise, leiramono,

0: ya yo enene no don beruni beru by accident kede uno daro madung tigang barbe ono beru by accident ma wobi enene en ma wala gone tigay gone dok chim ma wache ya ne daro enoni en ben premiero en tiga meto ni ket ma gene chako chon chon chon now en tiga penyo hin kwan menel ni mi jaru chi chungo ikom loke enelo in radio kichawa be en pero kenang nang elo in radio no dong wabi gamo danu maromo angwen totwele ilo kene ni chwa dugu bene ye kany ikom tam achela rio make meo ni mamegwa no wakelo kiyo ene ni ya gikine elo in radio wanong chimbache
1: sorry yoro wakelo mede kita mune nama chim jaro bero bero angwen achel abera bero bich abichel abuchel hello radio wapo
2: yes hello
1: yes, what are you talking about?
2: I'm talking about the Yawne.
1: Yes.
2: I'm going to go to the Yawne. The Yawne, I'm going to go to the Yawne. I'm going to go to the Yawne. I'm going to go to the Yawne. Ibarang baru pun lah mohon ma, mana ide ni ada beri ni dikir ma, ide yang ni, dah kah ide baru pun lah mohon, dah kaya jo.
1: Bukan.
2: Ibarat kan baru ni ada no jadi ni orang kah, tapi no baru orang orang baru tahu kan. Ada orang ni kau ini mana no, tahu kan no lepas puji ni tahu kan baru kah lepas. Tu orang baru doktor yang dong baru ni orang yang ni ang. Kau kah dia no dah tu gua, aku no ini mungkin lah ya dong, mata kau ini mada orang dong, dah dah dah.
1: Yes.
2: Kita nak rujuk doktor mana komander ke? No, pernah cuci dok mereka doktor mereka komander mereka.
1: Kekal.
2: So aku tak mahu bayar. Anda lepas mahu tiada dong, no, uye mahu bayar dong. Uye dua tak, lagi dong no bayar dah dong. Berapa mahu tamat?
1: Okay, for the time being, I'm bitching my meal. Come and make a light radio. What about you, friend? Hello.
3: Hello.
1: Yeah, what are you talking about? You're going to.
3: Mana
1: yang lebih malar?
3: Kita
1: mau bela
3: tu
1: kita yang
3: pernah kau jual tamu mana? Yang mana mila mana pergi kamera? Okey. Awak nyokir mana? Kira mana tiada? Kita mana ramai ni? Ya, biar kau kualayan makir no, biar kian no tima no kini dok kian no biar kau kualu.
1: Okay.
3: So, en gina mier kau tim, kau makan kau kau nyer kau biar kian ni dah kau mana ke dongga. En dong kau kuan step mier kau ngan makan. Okay. Biar no rom biar free kian.
1: Okay.
3: Ya, kau stay ni an kau biar dia an wajib dok buat macam ni. No, doktor diwai ni cakap ni dia korban kejadian.
1: Okay.
3: Ya.
1: Avoid tax plan, avoid tanpa memilah cel, agam ngarukan lain.
4: Agam ngarukan lain. Rapper FM hello.
5: Hello.
4: Avoid matap marang aku kau ni.
5: Air
4: yang lain lebih okay.
5: Sama ni dalam mana ni? Yang ni apa ya?
4: I'm going to go to the house. Rapper FM hello.
6: Hello.
4: Ofo ima taka dada.
6: Hello.
4: Mana ngani?
6: Mampang zero taka ate.
4: Network ne.
6: Mampang zero taka ate. Jente mo yenu. Pamu ba yenu da pangan tap. Jente yenu ba.
4: Okay.